Ke leboha mosala nako ke hora ya pele sena ke seyalemoya sa Lesotho. Momamedi ke a o dumedisa ditaba o di balwa ke motshedisi Tjhakela Makaja.

Wadi ya gadiyo lusotu kaudi medisat hape menya kajenu lena ele la bobedi na konyane yuko panya nisipula sasa lusotu. Nana wana digamano, digamano tasipula sasa lusotu.

0: ena be le toko a bolepe letelo ke moholo ka jeno ke bua ka kgosi motlotle e letsia la bogago gantle le sa llang mogena a eta nna nke ke be ka sala mogena a palama banna palamang dipitsi le ba ditlhabeng ke bua ka sedirekeng se le bitswa lefane botlhe le amengwa pitsi ga dikgane wa diphamola ke rona bao re tseleng
1: chata
0: banna ba retlapa le agelela botlitsa tshweneng mogena wa ngata o ngata fela ga re palama ke nna ke mo supisa ka madiboko kgetlong lena ke kgethile bogotlong dithabeng ga bo diphamola megotlo e tlhodi mapatlelo ga ke etsa tsena kenyelwang boteng ke lebaka gago mogotlong dithabeng teng kilo ke teka letsatsi la tswalo ya motlotlei ga a gole motlotlei ga a gole ga ke etsa tsena ke a tlhatlhathela motho a dio bo dithaba tseka kapo ke a lepelela ga a gole

le motho ya seng a bua mantswe ana mesong ena a re oe mena letsana pina ena ya bua le nna ha ke hetla morao ke ikekotsa jwale ke le mohameng ya boketso moo ke ileng ka feta teng ke lwanetswe fela ke modimo eke bina setšhaba bina ngwana gapa ditlhe

0: di mo ke se sabela sa gona le matla gona ke thuso ya gona ditsetsi ke se nyona ina e re leng ka go yona bo kgolo le bontate te mogolo ga go heletse mo dimo go lopolla ditlolo tsa gona tsene di lo batla motsinkinyane go sireletsa ditlolo tsa gona tsene di lo batla bophelo mo dimo ke na nga le go dimo le lefatshe ni tsohle tse lefatsheng di bophelo ke ena bagatwa re go heletse re nne ke tsene sengena ke bo di bolella mo dimo matla le mo hauwa ha wa go be le ngwana le fatshe nena ke ke go heletse re nne ke tsene ka dikuru itlwana tsa gona tsentseng di matha tse hona jo le gona ke ka go matlo go hlomo ba go betse di thabeng ba ntse ba le ka o sireletsa bophelo a ke bile ka na tsa le bua ngono ke ngono khotso ke le gana pholo
1: ke a o leboga ke a o leboga magatwa wa
0: danki tshele
1: danki mosiya hai letwe
2: ka lerato le ka makgethe
1: ka o fela
2: se tshabala sa gomo
1: magatwa wa ka
2: ke a phela ngono na le tsena ba le
1: ke phela ka moha o ngono ka ba o phela rwa ngwena
2: ka phela le bitela ka ke ngono tshepenya ka tshepile mogana ke tlhitse ngwaneso
1: e yang gone
2: ke bua ka ditaba tseo nkgono a seng a di buile tsena tsa go tlama thoto mogatuwa
1: e yang gone
2: thoto ena ge e tlamela go bonkgono ba babedi nkgono ke nkgono kgotsa ke legala pholo senakolo sa gae ke 59 65
1: e yang gore
2: 62 05
1: a kwa di phete
2: 55 ke ta go go bong
1: e yang gore
2: 65 65 62 62 05 05 itare Matsoko dipogo.
1: E yang gone.
2: E tla be ne paitse ha le jalo ya bobedi. Ke
1: 58 84 84 56 56 76 76
2: Ke yang gone se di e ka re mapalesa mahale
1: e yang gone
2: ya le bua ke ngkhono tsepunya ka ke tsipile mo gana 32
1: ya le bo hang gone
2: thank you.